Ja, sella sein knina fa wesa fontan. Inna ton di suna fa wets mari rapitu umbenana. Sangna i Kristi muamat puta zara tu strasen sisa kafa. Baklu vak tata vaksina tsakan sai vo vaklel. Giza win pana tsats fandu traitan kusa zay alalu yambonur lalan remie pakip mananu lasa putsimu tsao tir. Rama raina. Hallelujah. Angamba rita redi lias.

0: Akursianara.
1: Akursianara.
2: Iyos manin na hilamdam sika hawa natin rito lang musika na gata na rito leo ha lefa sika daul sa yira ha nala chari watu refio manaraka ni kudkyo la anem ni valura mayer ful minicha ha izanji andawalu ya rakam ni tovjai ten mamia urina zaidi ya rakam ni Glenn Medeiros lonely want to live me alone.

0: Ich kafila mzika chansi ka dich rifa viwa hamicho natinisha zana pandara na manaraka adinisha anniversaire du jour wa izan disha mission kule artista malagasha na meti artista vaini an kuiwa makalaza nisha tsingir tonan disha mti anjuan tisha meti hayanao yan kuwa meti sita kwa atfusnya famete makalaza tsingir tona natira nao yanao mti anjuan tia di harapaina wa natanzai rifa viwa ndawului kafila mzika nakarai anakuruisika adimicho natanzai zana pandara na manaraka aizai
1: aku

Ambulatu, ambulataxa. Makasite kwenye tafara katamu kunukata mni furutuzi kwenye seka matizano hivuta ni fanda na somo mzani amtuna motivation rifa alud saba yeti tiki ni irna vovao anukamtinuti risa tiki ni seka wiyena ta ni saksaksin sisa isamzani twitter fatara nuno naos ni mapefuka nuno yangu liulama na mene tafia naos ali smart saksaki andao wetiki amzavuta tsara li zero tume na mene tano mbawi tumani na nauli tumana ftona na matitra naowa yano yangu utu saksaki yangu no utu sayo ilaina yangu ni famba smart saksaki namba mene tano yangu mama lala mene tano desana li istamti ala tisa tia masuandit masuana masuana wa pia tao tiki amftona miti anas. Asitika feta ni atetsy atety mena menatra dia mifitona mba sakisaka indray fa tsy menatra fona ianao atetsy atety ihany koa no saka fa tsy dia saka fona ianao na mizavatra tsy tokony sakina dia lasa sakisaka fatany fotsiny ianao tandremo izany asitika lerany a fitona fetrany mapety anazy a ny somary menamenatra reny le fasakina be loatra ihany koa tandremo ihany a Murari alam maaf nato, sekiranya terhadap mis musiknya, alam daman nato romar maru tu. Alat tu kefanisan ni, afkuzan ni, fine siksaan. Asam serikam ni unzapas pun fitar atau sofer ya. Tak senarai katamno. Rapi tu marian day. Fui lumatupko. Babonui.